0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Denus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gue asbun, banyak yang bilang gue brain rot.
2: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gue tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gue 96 ya apa berapa ya? Gue lupa, apa 196?
2: 196 kata gue masuknya, udah genius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh garis, tapi gue bukan tipe lu.
2: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio
2: setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam
2: cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Eh, lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
3: Eh, ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin itu gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam, selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
6: Gak ada tukul, paling lama karena gak ada tukul.

0: on Premors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pelihara. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Untuk menuju terminal Blok M.
6: Lu lagi ngefoto apaan sih?
7: Ih, lihat tuh, masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah, gak etis.
6: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
2: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasilnya disebar dari menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is my station.
2: Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Denus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gue asbun, banyak yang bilang gue brain rot.
2: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gue tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gue 96 ya apa berapa ya? Gue lupa, apa 196?
2: 196 kata gue masuknya, udah jenius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
2: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Halo sayang, aku gak...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: This is Prambors.
4: Prambors.
0: Indonesia.
4: Number one hit music station.

station. Indonesia, number one hit music station.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Here's what you missed on the Dandies with Kenny.
2: Ini kata ini ya, kata berita ya, gue gak tahu, gue bukan wibu. Jadi Dragon Ball itu bakal buka theme park di Prancis dan Arab Saudi. Kalau di Prancis jadi Dragon Ball, Dragon Ball Z. Kalau di Arab Saudi jadi Dragon Ball Z. Proyek ini didanai oleh perusahaan investasi Arab Saudi Qiddiya sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi luar sektor minyak di
3: Minyaknya minyak telon apa minyak tawon?
2: Minyak. Ide pembangunan ini berawal saat Presiden Emmanuel
3: yang lewat di pala jadi dikeluarin.
4: Dia nggak ngeluarin demam pak.
3: Sawan nih bocah nih.
2: Ada aja sih bontot.
3: Lu oh, sorry.
1: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
0: This is Prambors. Prambors, Indonesia. Number one hit music station.

0: pergikannya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

nothing to say.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Untuk menuju terminal Blok M.
6: Lu lagi ngefoto apaan sih?
7: Ih, lihat tuh, masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah, gak etis.
6: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
2: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dari menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. This is my station. Prambors. Indonesia. Number

0: banyak yang bilang gue asbun, banyak yang bilang gue brain rot.
1: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
0: Siapanya sayanya?
1: Ya.
0: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gue tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gue 96 ya apa berapa ya? Gue lupa.
1: Gue
0: 196.
1: 196 kata gue masuknya. Udah jenius.
0: Si pansu.
1: Lumba-lumba kak.
0: Si lumba-lumba.
1: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
0: Oh garis tapi gue bukan tipe lu.
1: Gue bisa sebutin tipe gue.
0: Papa.
1: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
0: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
1: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
0: Berarti waktunya
1: Tenggo barengan Genus
0: dan Julio.
1: Setiap Senin
0: sampai Jumat
1: jam 4
0: sampai 8 malam.
1: Cuma di Prambors.
0: Stream now di TikTok dan prambors.live.
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Untuk menuju terminal Blok M.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
4: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
5: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: This is Prambors.
7: Prambors.
6: Indonesia.
7: Number one hit music station.

0: This is Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
3: Pak, lo nyanyi itu dong. In the statement, aku yang paling baddie.
4: In the statement, aku yang paling baddie. Jenggot, jenggot tuh toh, jenggot lo. Jenggot gue paling baddie.
5: Mata pada Artu.
4: Yang Lex juga. Ini meja, ini kursi, itu lampu.
5: Jadi tapi, kan ada bunyi-bunyian khusus kan kayak...
3: Yo, gitu.
4: Yo.
5: Brah. Enggak, kalau ini Roy Ricardo.
4: Krrrr.
5: Hey, yeah, yeah, yeah.
6: Sekarang dia tukang parfum.
5: Asik deh.
2: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
1: This is my station, Prambors, Indonesia.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Untuk menuju terminal Blok M.
6: Lu lagi ngefoto apaan sih?
7: Ih, lihat tuh, masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah, gak etis.
6: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
2: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Non-stop hits now.
1: Right now.
0: Get all the hits right here on Prambors.
1: Indonesia.
9: Number one hit music station.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
3: Ngobrolnya lumayan nyambung.
4: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
2: Jokes garing.
4: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh gitu.
4: M-nya bimbingan.
5: B-nya?
4: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
2: Atau lo nungguin kocrot kecret?
6: Yang jadi Spiderman.
7: Iya.
6: Punya?
7: Punya.
6: Usaha?
7: Di mall.
6: Di mall?
7: Iya.
6: Apa tuh?
7: Smart parking.
6: Smart parking?
7: Iya.
6: Dia kan pinter parker.
7: Nah itu, pinter parkir.
8: Dari waktu lo bangun
9: macet-macetan
8: sampai pusing di tempat berkegiatan,
9: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.

itu waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: station. Indonesia, number one hit music station.
1: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.
4: Be not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, a better

0: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
1: Yaudah lagu lu apa
2: itu,
1: Pak?
2: Itu bikin gua nguap.
3: Ini lu dengerin apa sih Sepultura, Pak?
2: Oh, ini The Ultimate lagu bikin semangat pagi hari ini.

0: Ada tuh yang tahu
1: jokes. Bro, itu baru semangat tuh, melek kan lo.
2: Tapi jujur, ini jadi semangat karena kita nyanyi, ya kan?
0: Iya, bro. Coba puterin tiga-tiganya barengan deh, Peng.
3: Kaula muda, jangan lupa ya, dengerin The Dandies with Kenny. Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
1: jokes garing.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
4: Oh gitu.
3: Bimnya bimbingan.
4: Belnya?
3: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
4: Oh.
1: Atau lo nungguin kocok kecret?
5: Yang jadi Spiderman.
6: Iya.
5: Punya?
6: Punya.
5: Usaha?
6: Di mall.
5: Di mall?
6: Iya.
5: Apa tuh?
6: Smart parking.
5: Smart parking?
6: Iya.
5: Dia kan Peter Parker.
6: Nah itu, Peter Parker.
7: Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami
7: dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
9: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, butuh curhat.

0: Tentang solusi internet, segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Untuk menuju Terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
2: Mana?
3: Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
2: Foto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: This is Prambors.
6: Prambors.
5: Indonesia.
6: Number one hit music station.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Here's what you missed on the Dandies with Kenny.
2: Gini kalau udah kita lagi perlu bracket untuk TV ya, kita nih.
3: Betul, ada yang mau support bracket gak kira-kira? Kan kita udah di support lensa nih. Ada yang mau support body kamera gak guys?
4: Iya. Apa?
1: Apa?
4: Lagu. Kok lagu? Kan kita udah ngomongin lensa sama kamera. Kok mundur ke lagu?
3: Oh iya, oke. Oke deh. Oke lah. Kacau deh nih.
1: Aduh.
3: Gak ada yang dengerin aku.
1: Yang kacau itu otak kau.
3: Oh iya. Kaulah muda ini.
5: Nah, Danang ada berita nih. Kasih tau, Danang.
3: Iya, jadi kita tuh punya kabar baik kan tadi. Kita punya lensa baru disupport sama partner kita, Denka. Lalu nanti juga akan Mas Darto beliin bracket, body kamera Mas Darto.
5: Kok Mas Darto beliin?
3: Lo, Mas Darto Finance tuh ada kan?
5: MDF. Mas Darto
1: Finance. Kaulah muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Untuk menuju terminal Blok M.
3: Lu lagi ngefoto apaan sih?
4: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
3: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
5: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is non-stop hits.
2: We got more hit music, y'all.
1: On Prambors.
3: Indonesia.
1: Number one
3: hit music station.

0: Francis Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
2: Tadi lagi ngomongin soal how to lose a guy in 10 days.
3: Ya Allah, ini tahun 2000-an awal ini ya.
4: Iya. Siapa yang pemeran utamanya waktu itu ya? Robert Pattinson ya kayaknya.
3: Itu baru dia. Rano Karno kalau
1: Kate Hudson.
4: Kate Hudson sama lakinya siapa ya?
1: Matthew McConaughey.
3: Oh, Matthew McConaughey, emang iya benar. Oh iya benar Matthew McConaughey, Pak, benar.
4: Emang hotel segini Matthew McConaughey?
3: Iya, Pak.
4: Oke.
3: Okay. Itu tadi kayak seperti orang Timur Tengah aja, Matthew McConaughey. Jadi Paramount Pictures kaula muda resmi.
4: Paramount, kok gue Preman Pictures?
3: Paramount.
1: Kaula muda, jangan lupa ya, dengerin The Dandies with Kenny. Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
0: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
5: Indonesia.
0: Number one
5: hit music station.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
5: This is Prambors.
6: Prambors.
5: Indonesia.
6: Number one hit music station.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Hai Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke Oxygen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya, bisa cek di Instagram OxygenID_official atau cek di websitenya www.oxygen.id.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
5: Seventeen. I had my first heartbreak and it was terrible.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
3: Ngobrolnya lumayan nyambung.
4: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
2: jokes garing.
4: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh gitu.
4: M-nya bimbingan.
5: B-nya?
4: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
2: Atau lo nungguin kocret kecret.
6: Yang jadi Spider-Man.
7: Iya.
6: Punya.
7: Punya.
6: Usaha.
7: Di mall.
6: Di mall.
7: Gila.
6: Apa tuh?
7: Smart parking.
6: Smart parking.
7: Iya.
6: Dia kan Peter Parker.
7: Nah itu. Peter Parker.
8: Wow. Dari waktu lo bangun
9: macet-macetan
8: sampai pusing di tempat berkegiatan,
9: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
10: Muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: This is my station. Prambors.

0: lagi kanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
1: Jokes garing.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
4: Oh,
3: game-nya bimbingan.
4: B-nya?
3: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
4: Oh.
1: Atau lo nungguin kocret kecret.
5: Yang jadi Spider-Man.
6: Iya.
5: Punya
6: usaha
5: di mall.
6: Di mall.
5: Gila.
6: Apa tuh?
5: Smart parking.
6: Smart parking.
5: Iya.
6: Dia kan Peter Parker.
5: Nah itu. Peter Parker.
7: Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
9: Wah, panas juga ya main padel.
10: Time out. Minum cheers dulu dong.
9: Segar, ini ya alkalin ya?
10: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
11: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Untuk menuju terminal Blok M.
6: Lu lagi ngefoto apaan sih?
7: Ih, lihat tuh, masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah, gak etis.
6: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
2: Kaulah muda, memfoto atau merekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.

0: station. Here's what you missed on the Dandies with Kenny.
1: Anaknya Wendy Cagur pernah aku ajarin.
2: Di mana?
1: Aku guru. Yang pertama yang cewek.
2: Serius? Di TK, waktu TK?
1: Iya, waktu TK anaknya.
2: Oh.
1: Waktu dia lagi pas
2: homeschooling.
1: Bukan homeschooling, apa yang sebelum
2: preschool?
1: Iya, preschool. Pas ya gitu deh.
3: Udah pas banget ngomong-ngomong preschool, masa yang Lex dan Naikila katanya tampil di Paspor.
2: Bagus tuh ini, mantep banget tuh. Asik deh Radio Kris. Belok kiri, belok kanan, belok kiri.
3: Slalom terus. Kalau muda kamu itu anaknya hip hop.
2: Men, gue mah Naikila abis. Gue mah tim Naikila gue. Parah. Main-main gue. Main dong. Bagus.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
3: Ngobrolnya lumayan nyambung.
4: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
2: jokes garing.
4: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh gitu.
4: Bimnya bimbingan.
5: Belnya?
4: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
2: Atau lo nungguin kocret kecret.
6: Yang jadi Spiderman.
7: Iya.
6: Punya.
7: Punya
6: usaha
7: di mall.
6: Di mall.
7: Gila.
6: Apa tuh?
7: Smart parking.
6: Smart parking.
7: Iya.
6: Dia kan pinter parker.
7: Nah itu. Pinter parkir.
8: Dari waktu lo bangun
9: macet-macetan
8: sampai pusing di tempat berkegiatan,
9: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
10: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
11: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
10: Hah? Emang bisa?
12: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain, kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
13: Jual emas harga puas.
14: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: caranya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is my station, Prambors, Indonesia, number

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
3: Kalau udah jadi gua dan Mas Darto dan Kenny itu lagi bacain komen TikTok yang ternyata sekali lagi lebih banyak WFH.
4: Ada WFU, work from Ubud. Asik deh.
3: Ini kaulah muda yang mendengarkan on air itu lebih banyak WFH atau WFO? Juga boleh kirimkan voice note.
4: WFH kan work from home. WFO apa sih nang?
3: WFO itu work from UFO.
5: Diambilnya O-nya.
4: Kok diambil? Ngampu.
2: Kaulah muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
0: This is my station. Prambors
1: Indonesia.
0: Number one hit music station.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: This is my station, Prambors, Indonesia, number one.

0: terminal Blok M.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu?
1: Mana?
2: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal, sampai internasional.
4: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi, I like the ramen. I went to an Italian-Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: This is Prambors.
7: Prambors.
6: Indonesia.
7: Number one hit music station.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
3: Ide pembangunan ini berawal dari Presiden Emmanuel Macron dan juga putra mahkota Mohammed bin Salman menyadari kecintaan mereka terhadap Dragon Ball saat Macron berkunjung ke Arab Saudi. Enak ya kalau ngobrol gitu ya, kayak
4: gimana tuh?
3: Bikin taman bermain yuk.
5: Yuk.
3: Apa ya temanya? Ih, gue suka Dragon Ball. Ih, gue juga bikin yuk.
5: Ada berapa lu? Gue cuma ya 6 juta 100 triliun kali ya. Habis-habis ada.
3: Aman. Asik banget ya. Kemarin juga kan ulang tahun 50-nya Kamen Rider Ichigo, terus gratis seluruh episode oleh Bandai Namco di apa namanya di YouTube. Itu gue enggak nonton enggak?
4: Kok lu tahu?
3: Tahu aja, kasih tahu teman gue, teman.
5: Si Bandai itu pasti berlalu enggak sih?
3: Bandai pasti berlalu.
2: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
1: This is my station, Prambors, Indonesia number

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Untuk menuju terminal Blok M.
6: Lu lagi ngefoto apaan sih?
7: Ih, lihat tuh, masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah, gak etis.
6: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
2: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
9: This is non-stop hits.
10: We got more hit music, y'all.
9: On Prambors.
1: Indonesia.
9: Number one
1: hit music station.

0: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Untuk menuju terminal Blok M.
5: Lu lagi ngefoto apaan sih?
6: Ih, lihat tuh, masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah, gak etis.
5: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
1: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Genus, lu tahu nggak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu nggak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: 196.
2: 196 kata gua masuknya udah genius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gini, tapi gue bukan tipe lu.
2: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Abah.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
1: berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio
2: setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam
2: cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
3: Ini kata ini ya, kata berita ya, gue gak tahu, gue bukan wibu. Jadi Dragon Ball itu bakal buka theme park di Prancis dan Arab Saudi. Kalau di Prancis jadi Dragon Ball, Dragon Ball Z. Kalau di Arab Saudi jadi Dragon Ball Z. Proyek ini didanai oleh perusahaan investasi Arab Saudi Qiddiya sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi luar sektor minyak di
4: Minyaknya minyak telon apa minyak tawon?
3: Minyak. Ide pembangunan ini berawal saat Presiden Emmanuel
4: yang lewat di pala jadi dikeluarin.
5: Dia nggak keluarin demam pak.
4: Sawan nih bocah nih.
3: Ada aja sih bontot.
4: Lu.
3: Oh sorry.
2: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
0: This is my station. Prambors.
1: Indonesia.
0: Number one hit music station.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
2: Indonesia, number one hit music station.

0: This is Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Denos, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
3: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
2: Siapanya sayanya?
3: Ya.
2: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
3: Gua
2: apa 196?
3: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
2: Si pansu.
3: Lumba-lumba kak.
2: Si lumba-lumba.
3: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
2: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
3: Gua bisa sebutin tipe gue.
2: Apa?
3: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
2: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
3: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
2: Berarti waktunya
3: Tenggo barengan Genus
2: dan Julio.
3: Setiap Senin
2: sampai Jumat
3: jam 4
2: sampai 8 malam.
3: Cuma di Prambors.
2: Stream now di TikTok dan prambors.live.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
5: Untuk menuju Terminal Blok M.
3: Lu lagi ngefoto apaan sih?
6: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
3: Mana?
6: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
3: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
7: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
3: Pak, lu nyanyi itu dong. In the statement, aku yang paling baddie.
4: In the statement, aku yang paling baddie. Jenggot tuh toh, jenggot lu.
5: Jenggot gue paling baddie.
6: Mata pada Artu.
7: Yang Lex juga. Ini meja, ini kursi, itu lampu.
6: Jadi tapi, kan ada bunyi-bunyian khusus kan kayak...
8: Gitu.
7: Yo. Brah. Enggak, kalau ini Roy Ricardo.
6: Iya, itu.
7: Sekarang dia tukang parfum.
6: Asik deh.
2: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
0: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
1: Indonesia number one hit music station.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Untuk menuju terminal Blok M.
4: Lu lagi ngefoto apaan sih?
5: Ih, lihat tuh, masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Hah? Yang kayak gini harus dipost lah, gak etis.
4: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
0: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: This is Prambors. Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: bosen.
1: Ada tuh yang tahu jokes.
2: Bro, itu baru semangat tuh, melek kan lo.
3: Tapi jujur ini jadi semangat karena kita nyanyi.
1: Ya kan?
0: Iya, bro. Coba puterin tiga-tiganya barengan deh, Bang.
4: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live. This is my station, Prambors, Indonesia.

0: alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Stix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

semuanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
1: Jokes garing.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
4: Oh,
3: game-nya bimbingan.
4: B-nya?
3: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
4: Oh.
1: Atau lo nungguin kocret kecret.
5: Yang jadi Spider-Man.
6: Iya.
5: Punya
6: usaha
5: di mall.
6: Gila.
5: Apa tuh?
6: Smart parking. Iya.
5: Dia kan Peter Parker.
6: Nah itu. Peter Parker.
7: Wow. Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and prambors.live.
9: Untuk menuju terminal Blok M.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
10: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
1: Mana?
10: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
11: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dari menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
12: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: This is Prambors.
13: Prambors.
0: Indonesia.
13: Number one hit music station.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Here's what you missed on the Dandies with Kenny.
3: Gini kalau muda kita lagi perlu bracket untuk TV kita nih.
4: Betul, ada yang mau support bracket gak kira-kira? Kan kita udah di support lensa nih. Ada yang mau support body kamera gak guys?
5: Iya.
4: Apa?
3: Apa?
5: Lagu. Kok lagu? Kan kita udah ngomongin lensa sama kamera. Kok mundur ke lagu?
4: Oh iya, oke. Okay. Oke deh. Oke lah. Kacau deh nih.
3: Aduh.
4: Gak ada yang dengerin aku.
3: Yang kacau itu otak.
4: Kau. Oh iya. Kau muda ini.
6: Nah, Danang ada berita nih. Kasih tau Danang.
4: Iya, jadi kita tuh punya kabar baik kan tadi. Kita punya lensa baru disupport sama partner kita, Denka. Lalu nanti juga akan Mas Darto beliin bracket, body kamera Mas Darto.
6: Kok Mas Darto beliin?
4: Lo Mas Darto Finance tuh ada kan?
6: MDF. Mas Darto Finance.
2: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is Prambors.
2: Prambors.
1: Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Gala tu pun paling ramah karena dia tu pun pedal lele.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pelihara. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: is my station.
1: Indonesia, number one hit music station.
2: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
3: Tadi lagi ngomongin soal how to lose a guy in 10 days.
4: Ya Allah, ini tahun 2000-an awal ini ya.
5: Iya. Siapa yang pemeran utamanya waktu itu ya? Robert Pattinson ya kayaknya.
4: Itu baru dia. Rano Karno kalau
3: enggak salah.
5: Gila.
3: Rano
5: Karno. Kate Hudson sama lakinya siapa ya?
4: Matthew McConaughey, benar.
5: Emang hotel segain Matthew McConaughey?
4: Iya, Pak.
5: Oke.
4: Okay. Itu tadi kayak seperti orang Timur Tengah aja, Matthew McConaughey. Jadi Paramount Pictures kaula muda resmi.
5: Paramount, kok gue Preman Pictures?
4: Paramount.
2: Kaula muda, jangan lupa ya, dengerin The Dandies with Kenny. Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Prambors Radio Indonesia.

Halo muda, selamat pagi, selamat hari Senin. Ini waktunya Dihan yang memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, BGN resmi keluarkan ribuan sekolah dari daftar penerima program MBG. Dan yang kedua, pernyataan lengkap Juicy Lucy soal Bagasi dan batal tampil di Batam. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, Badan Gizi Nasional mencoret 1.653 ratusan pendidikan dari daftar penerimaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Nah, mayoritasnya merupakan sekolah swasta bertaraf internasional.

0: Jadi sekolah yang bekerja sama dengan institusi nasional atau internasional, serta sekolah yang dinilai sudah mandiri secara financial dan gak bergantung pada dana BOS. Pemutusan data ini dilakukan bersama Kemendikdesmen dan Kemenag dengan mencakup lebih dari 580 ribu satuan pendidikan. Yusi Lucy kalau muda akhirnya buka suara nih soal batal tampil di XYZ Live Ground Batam di 5 September lalu. Nah, lewat klarifikasi yang diupload 11 September lalu, mereka tuh menyebut masalahnya bukan soal kelebihan bagasi aja, tapi juga karena pelunasan fee, tiket, akomodasi, dan keperluan lain yang dinilai belum sesuai kesepakatan. Menurut mereka kalau muda, uang pelunasan itu baru diterima 18 jam sebelum keberangkatan loh. Sementara urusan ekstra bagasi yang awalnya diperkirakan 44 juta rupiah, naik jadi 64 juta rupiah saat dibeli di bandara. Karena pembayaran yang dijanjikan penyelenggara itu belum masuk, mereka itu akhirnya memutuskan gak berangkat ke Batam dan menyebut siap menempuh jalur hukum nih jika masalah ini dibawa lebih lanjut. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja ya. Stream now on prambors.live.
1: Prambors.
2: Prambors News.
3: Bro lagi enggak nih? Dan this.
4: Selamat pagi Indonesia.
5: Good morning Jakarta. Semarang, Tangerang.
4: Depok.
5: Serang, Singkawang.
6: Wow.
5: Apa nih?
4: Kenapa nih?
6: Aku di sini lagi.
5: Mana Sabtu Mingguku?
6: Kamu lagi.
5: Kok direnggut waktu?
4: FYI Mas, Danang udah dari kemarin ya di sini ya?
6: Udah.
5: Lu nginep di sini, Nang?
6: Enggak lah, Pak.
5: Ini gue kasih tau pemandangannya ya, nih kalau udah gue masuk, set. Gue masuk, wah, gerah nih kata gue. AC gak nyala. Terus nih, bocah somay lagi tiduran. Tidurannya tuh full badan ya. Beneran satu badan tuh rebahan di sofa. Set, gue nengok kiri. Wah, ini dia bocah parfum juga lagi tiduran di sofa yang satunya.
6: Kacau deh.
5: Aswai banget nih, kayak kos-kosan nih. Asik deh.
6: Pak, boleh naruh kompor sini gak, Pak?
5: Boleh.
6: Oke. Okay. Kaulah muda bagaimana? Apakah kompor kamu tetap di dapur atau sudah ada di kamar nih? Langsung aja.
4: Enggak gitu.
5: Apa? Obrolan kompor. Hai, Kenny.
4: Halo, weekendnya ngapain nih, Mas Darto?
5: Kenny sih outfitnya udah kayak outfit tidur abis nih. Asoy deh.
6: Kemarin kan gue ke ini, Pak, Uniqlo ya, Kenny. Terus ngeliat ada satu style sweater sama celana panjang satu warna. Wah, ini dia seragamku untuk di Prambors.
4: Kacau.
5: Apa?
4: Weekendnya ngapain?
5: Ah, ngantuk kan lu. Weekend aku seru banget. Gue weekendnya di rumah. Hari Sabtu gue seharian pergi sama gue ngeliat
6: ramalan
5: keramik, bukan.
6: Oh.
5: Gua ngelihat garis tangan di tarot. Gua ngelihat keramik ke Fatmawati. Habis itu gua ngelihat pintu ke Alam Sutra.
4: Wow.
5: Terus habis itu kita main bowling di BSD, asik
6: banget. Asik banget deh. Abis. 90s abis.
5: Parah.
4: Benar-benar ini ya kayak keluarga Cemara.
6: Yes. Karena kan mesti bangun rumah, jadi dia ke pameran pintu,
5: betul,
6: ke lihat keramik. Ih, kayaknya mesti lihat rumahnya Pak Darto sebelum, betul, jadi. Jadi kebagian ini
4: kamar.
6: Kebagian bayangan.
4: Oh,
6: nanti
5: bayangan, aneh.
6: Bagian bayangan kan. Jadi kayak kira-kira bakal jadi kayak gimana ya gitu jadinya. Ih, bagus banget sumpah rumahnya Pak Darto.
5: Oke.
4: Siap.
5: Daripada Danang semakin meracau, kita putarkan lagu pertama hari ini. Ini dia Natalie Imbruglia.
6: Waduh. Thorn.
5: Nen. How you like?

0: Force Radio.
1: Kenny kemarin MC sama Danang ya?
2: Iya.
1: Gimana MC sama anggota Planet Namek ini?
2: Seru deh.
0: Bagus kok kita.
1: Keren Pak. Kamu acara apa?
0: Family gathering dari sebuah perusahaan.
1: Di Dufan ya?
0: Di Dufan Pak.
1: Wah, asoy banget tuh.
0: Jam 6, setengah 6 ya? Kakak udah nyampe ya?
1: Setengah 6. Serius hari Sabtu?
0: Pak, ngantuk banget Pak.
1: Sabtu atau Minggu sih?
2: Sabtu.
0: Terus kita nge-MC, sebenarnya nge-MC itu mudah. Bukan yang ribet gitu, karena tidak terlalu banyak performance dan kayak cuman present-present gitu. Terus gak banyak games juga. Tapi satu, bangun paginya Pak. Kedua, keluar dari Dufannya susah banget.
1: Iya.
0: Terus abis itu gue gak tahu kenapa, gue tuh kayak ngantuk banget, kayak keserep gitu tenaganya.
1: Benar.
0: Abis itu gue tidur 17 jam Pak.
1: Kelar jam berapa sih?
2: Acara? Jam 9.
0: Enggak, jam 11 dong.
2: Jam 11.
1: Cuma dari jam 6 sampai jam 11 doang.
2: Mm-mm. Iya Pak, dan itu jam 11 kurang udah selesai. Cuma gue tuh badan, kalau kayaknya kan tidur 17 jam. Gue abis itu kan ketemu orang meeting Pak ya.
1: Keren.
2: Pas meeting gue les-lesan gitu.
1: Les jahit apa les nyetir?
0: Les itu.
2: Les balet saya.
1: Balet air pantesan lagi. Pantesan capek banget.
2: Oh iya.
1: Ngapain balet air?
2: Kacau tuh.
1: Aduh deh.
0: Gitu lah.
1: Tapi seru dong.
2: Kita seru Pak, alhamdulillah Pak. Dan gitu di ternyata di Dufan kalau pagi serem loh Pak.
1: Iyalah pasti. Maksudnya masih serem, banyak Pak. Yang belum nyala kan?
2: Bener. Belum nyala. Ih, serem banget. Gua kayak rumah miring beneran miring ternyata kelihatannya tambah miring. Terus ada rumah Conjuring Pak. Juringnya beneran membujur ya? Miring, iya. Konnya apa Pak?
1: Kontrakan.
2: Kontrakannya membujur miring.
1: Kontrakannya mana? Membujur miring, jadi iya. Dia emang tanahnya agak aneh tuh bentuknya.
2: Iya, di bukit tuh Pak ya.
1: Iya betul.
2: Iya.
1: Kalau Dufan dunia tuh Fannya apa sih Nang?
2: Ini Fanbo.
1: Oh dunia Fan. Oh dunia Fanbo.
2: Dunia apa? Dunia bedak Pak.
1: Oh.
2: Abu
1: makeup.
2: Iya.
1: Iya.
2: Kacau
1: iya.
2: Banget.
0: Tapi aku nggak nyangka kalau di Dufan itu masih ramai pengunjung ya. Maksudnya?
1: Buset, masih ramai banget itu Dufan.
0: Iya, bahkan Eda penyiar malam itu dia ngadain gathering juga di Dufan.
1: Gue tuh
0: Dennis nggak mau.
1: Gue tuh takjub deh sama Eda.
0: Iya kan.
1: Eda tuh punya
2: tenaganya
1: sih. Dan social battery-nya sih untuk melakukan itu sih.
0: Pak.
1: Gawat sih.
0: Abis itu dia hilang dari dunia, sumpah. Dia nggak bisa dihubungin. Abis dia siaran tuh, ya kan 8.12. Abis itu dia udah nggak bisa dihubungin dia.
1: Gue tuh kayak wah ngeliat Eda, gila Eda jalan-jalan ke Dufan sama pendengar-pendengarnya. Tepuk tangan sih gue.
2: Salut sih
1: gue. Terus yang dia tuh ada beberapa pendengarnya mungkin 5-6 orang yang kesini.
0: Terus malam-malam. Dulu kan dia siaran pagi Pak. Pendengarnya sebelum ke kantor kesini dulu.
1: Keren.
2: Itu kan berarti engagementnya bagus Pak.
0: Bagus.
1: Iya bagus.
0: Apalah Dendis day out itu sama ya, Eda gak ada.
1: Kita mulai sekarang kita gitu ya. Gimana?
2: Gak usah. Gak apa-apa kaulah muda.
1: Gak jadi ada. So kemarin gue ngeliat Eda.
2: Iya,
1: Eda tuh live.
2: Iya.
1: Live di akunnya dia sendiri.
2: Iya.
1: Terus yang ngejagain live akunnya tuh pendengarnya gitu.
0: Bener.
1: Ada satu siapa gitu. Kayaknya namanya Burhan deh.
2: Burhan tuh.
0: Rambutnya cocok Pak, gue juga lihat.
1: Kalau ngeburhan tuh burung hansip deh gue.
2: Agak keriput.
1: Iya.
2: Agak meliket ya Pak.
1: Kacau.
2: Aso deh.
0: Maaf Eda ya. We love you.
2: Enggak, tapi bener Eda kita salut banget.
1: Salut sih, salut sih.
2: Dan juga apa para passenger-nya Eda tuh juga loyal dan sayang banget sama krunya Eda gitu.
1: Iya.
2: Luar biasa sih.
0: Keren deh.
1: Gimana mulai besok kita enggak usah sih kayaknya kata gua.
2: Kita biasa-biasa aja. Kalau muda kita tetap ada jarak tapi kita ya.
1: Kalau kita ada privasi masing-masing ya.
2: Ada privasi
1: ya.
2: Tapi sayangnya tetap banyak tapi tetap ada privasi. Kayak ini kayak keluarga aja kalau muda.
1: Keluarga kan enggak tiap hari ketemu ya.
2: Iya.
1: Keluarga tuh enggak ada tuh keluarga kita masuk-masuk ruang siaran terus live-live tuh
2: gak ada.
1: Tapi kita tetap sayang.
2: Gak ada, keluarga kita tuh sungkan.
0: Jangan gitu dong.
2: Bunda Tika waktu itu di mana? Bunda Tika di luar.
1: Iya kan?
2: Kita tetap
0: di situ. We love you kalau muda.
1: We love you kalau muda. Ntar kalau mau TikTokan, mau hai-hai-hai-hain kita jam 7 aja ya.
2: Iya.
1: Kita tetap ada jarak ya kalau muda.
2: Iya.
1: Asoy deh.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Genus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
5: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
5: Ya
4: kan biar sore lu gak sepi. gue tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gue 96 ya apa berapa ya? Gue lupa.
5: Gua
4: apa 196?
5: 196 kata gue masuknya. Udah jenius.
4: Si Pans.
5: Lumba-lumba kak.
4: Si lumba-lumba.
5: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
4: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lo.
5: Gue bisa sebutin tipe gue.
4: Apa?
5: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
4: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
5: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
4: Berarti waktunya
5: Tenggo barengan Genus
4: dan Julio.
5: Setiap Senin
4: sampai Jumat
5: jam 4
4: sampai 8 malam.
5: Cuma di Prambors.
4: Stream now di TikTok dan prambors.live.
6: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
8: Untuk menuju Terminal Blok M.
5: Lu lagi ngefoto apaan sih? Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis. Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
9: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.

0: banget aku sama lagu ini tuh ya.
1: Di Korea nih.
0: Di Korea.
1: Featuring Nunung.
0: Bukan, Nunung CS. Abang gorengan. Jual. Bukan, ini Eva Celia, Pak.
1: Eva Celia.
0: Kita ucapkan sukses untuk Eva Celia dan juga film terbarunya.
1: Yes. Ada lagunya itu. Eva Celia. Eva Celia.
0: Ngomong-ngomong Eva Celia, ada yang WA kita juga nih, keren banget.
2: Mm-mm. Ada Sisi dulu. Sisi dulu. Nah, Sisi bilang nih, Sisi Java Jazz, Leo Gryffindor, Kapten Eda.
1: 1309. Apa sih kenapa panjang banget?
2: Itu dinamain sama Eda.
1: Oh.
2: Eda tuh benar-benar nge-build connection sama pendengarnya. Sesimpel WA pasti dibacain. The Dandies enggak pernah tuh gue dibacain.
1: Ini dibacain. Nih nih. Kita
0: bacain dari awal.
1: Sisi kita rebut jadi pendengar kita. Kita namain Sisi
0: Sisi R.
1: Sisir.
0: Ya, Sisi kamu kadang kita kasih gelar R, tapi R-nya enggak di depan, di belakang. Sisi R. Sebagai bentuk kita penghargaan kamu, kita bacain semua WA kamu ke Pramus.
2: Enggak usah.
1: Walaupun topik-topiknya udah lewat ya.
0: Udah lewat.
1: Nyokap single parent, lebih ke mandiri bertanggung jawab aja, bukan strict. Gue seangkatan sama Darto, akhir-akhir SMP udah ke bengkel Night Park. BC Bar, Mas Darto pasti relate, tapi cuma minum-minum lucu dan enggak pernah narkoba. Kalau yang ini Mas Darto enggak relate, kurang ajar lu ya. Pantesan enggak gue bacain.
0: Mas Pak Darto menurut narkoba apa, Pak?
1: Gak ada ya.
0: Oh iya.
2: Kok diberi ngomong sini. Sisi, we love you.
0: We love you, Sisi. Lalu ada Paula nih yang udah mulai gak ada batasnya nih sama kita nih. Paula, kita tetap ada batasnya harus ya.
2: Dia bilang gini, tapi jujur Kapten Eda tuh punya dunia sendiri. Kalau baru-baru join, pasti bingung. Tenaga Kapten Eda gak habis-habis.
0: Keren banget Eda tuh memang.
2: Iya.
0: Serius.
1: Kayaknya dia pakai susuk deh. Udah mulai mistis.
0: Udah mulai. Tapi jujur, asumsi mistis.
2: Eda tuh either you love it or you hate.
1: Gak bisa tengah-tengah ya.
2: Gak bisa.
1: Lo kalau begitu, kalau suka-suka buat sampai mentok gitu. Makanya dateng-dateng kan.
0: Iya. Ya kalau Dek, kalau menurut gua mendingan begitu, Pak, jelas hitam-hitam putih-putih lah, kita ngambang, Pak. Kita kayak comberan, Pak. Aduh, kacau deh comberan.
1: Kacau deh.
0: Oh, kita bener, logonya harusnya comberan gitu.
2: Ini
1: maksudnya Dandies logonya comberan. Oh, iya. Susah banget bikin kaos.
2: Ini padahal dari awal kita nanya loh. Tai.
1: Nanya apa sih? Kita nanya apa nih?
2: Iya, weekend tuh kalau muda ngapain aja
1: gitu. Weekend, oke, weekend.
2: Banyakkah keseruan-keseruan?
1: Yes. Kemarin tuh weekend, kalau minggu ini weekend, kita bisa.
0: Kita bisa dong.
1: Weekend. Yeah,
0: tapi gue sedikit update buat kaula muda, bulu hidung itu penting.
2: Kemarin kita dimarahin.
0: Enggak, bukan karena dimarahin sama mas-mas itu, bukan.
1: Dimarahin apa sih?
0: Kayak bulu, melihat kondisi Jakarta, lu diceramain, Pak, bulu hidung penting. Terus iya tahu bulu hidung penting. Nah, ini gue mau kasih tahu nih, bukan mengkonfirmasi mas itu benar.
1: Lo kasih tahu konteks dulu.
0: Bulu hidung, jadi gini kaula muda, bulu hidung itu penting karena waktu itu gue kan dibawain Kenny hadiah berupa waxing bulu hidung.
1: Waxing bulu hidung dari Jepang.
0: Dari Jepang. Mm-mm.
1: Sama ininya, sensei-sensei ya dibawain.
2: Aduh.
0: Berat banget. Nah, terus akhirnya gue cabut tuh bulu hidung gue banyak tuh.
1: Sampai bersih tuh?
0: Sampai bersih. Malamnya gue radang.
1: Serius?
0: Serius, iya. Pak. Serius, Pak, malamnya gue radang. Ini sariawannya masih ada nih.
1: Serius?
0: Iya, Pak.
2: Masa dari bulu hidung jadi sariawan?
1: Bulu hidung, oke. Okay. Sekarang kaula muda bulu hidungnya ada berapa? Silakan.
2: Gak bisa dihitung dong, Pak.
0: Coba, kamu cabut per lembar paling banyak, dapat hadiah. Parfum Funky Love 5 mil.
2: Udah janji, ah.
0: Lah bener, udah dikasih.
1: Tapi emang bener, bulu hidung kan emang buat menyerap, apa, menyaring bakteri dan kotoran.
2: Iya, tapi bulu hidung anak-anak di sini tuh berlebihan, Pak. Jadi kayak kemarin itu kan aku bawain yang waxing itu. Akhirnya abis Mas Danang, Julio sama Ralfi juga kan, bulu hidungnya pada outside sampai keluar-keluar.
1: Enggak perlu dicabut, harusnya digunting aja.
0: Ada alatnya, trimmer ternyata, Ken, karena gue penasaran.
2: Terus kan aku bikin videonya dimarahin semua isinya.
1: Iyalah, syukurin.
0: Sama siapa dimarahin?
2: Sama yang follow. Bulu hidung itu gini. Abu vulkanik gini. Iya, maaf. bulu hidung teman-teman gue juga.
1: Nah, iya. Mantep Reben.
0: Wah, yang radang juga gue tetap sayang Kenny. Yeah.
2: Next yang bulu apa ya? Kalau udah kasih
0: bulu mata, bulu di mata lu cabut tuh. Ngilu tuh. Kebetot. Betot bulu mata bosku. Oke, kalau udah berarti Dendis Deo selanjutnya adalah waxing bulu mata. Wah, bukan alis ya. Ini bulu mata.
1: Ngomong-ngomong kita udah bisa publish loh bahwa kita minggu ini kan.
0: Oh, Dennis Day
1: hari Sabtu minggu ini kan.
0: Iya,
1: selected ya. Tidak bisa banyak karena lapangannya cuma satu ya. Jadi
0: empat, Pak.
1: empat gitu. Ada empat lapangan kita main padel akhir minggu ini hari Sabtu. Yes.
0: Yeay. Yes.
1: Nah, untuk menyambut Dennis Day Out, Selasa sampai Jumat kita rekaman.
2: Enggak gitu dong, Pak.
0: Korelasinya apa?
1: Persiapan, Bro.
0: Ya, tapi kan akhir bulan jadi dikit, Pak, saldonya, Pak. Ya Allah, cuma perkara padel kurang pendapatan. Kacau deh.

0: Girls just wanna dance. Hey, girls just wanna have fun. I don't know your plans. Hey, I just wanna.
1: Intran Sweetras. Intran Sweetras nih dari Justin Balboa.
2: Justin Balboa.
3: Kamu lagi ngomongin lagi.
1: Iya. Intran Sweetras. Intran Jakarta maksudnya. Atau In Transformer. Or In Transferan.
2: Ngomong-ngomong ya. Di atas gua kan ada AC nih.
1: Blower.
2: Persis AC. Di pala gua banget.
1: Iya.
2: AC-nya ruangan ini tuh enggak bisa enak gitu.
3: Iya, benar.
2: antara gerah atau enggak dingin. Kayak tadi kan awal tuh agak gerah, terus nyalain kan. Nyalain, ini enak nih. Lah kok lewat. Lah dingin nih. Nih gue sekarang. Kayak pengen tengah gitu.
1: Enggak bisa.
2: Kayak lo tahu kan kalau misalnya lo ke enggak tahu ke hotel di mana gitu, lagi job keluar kota, terus si apa namanya?
1: AC yang
2: bukan AC.
1: Apa?
2: Lo mandi.
1: Mm-mm.
2: Terus kerannya tuh
1: diatur.
2: Dingin. Terus abis itu panas melepuh gitu.
1: Iya. Iya ada. Ada, Bang.
2: Enggak bisa tengah-tengah suam-suam kuku enggak bisa.
1: Ada.
2: Nih, dingin-dingin geser dikit panas melepuh. Waduh. Nih AC-nya sama nih.
1: Iya. Kalau dimatiin salah, enggak dimatiin salah ya. Ini kita namakan nih kaula muda kan.
2: Nah, ada namain yang asik nih.
1: Orang zaman dulu tuh kan suka namain benda-benda kan.
2: Yeah.
1: Ini nama AC ini adalah si Malakama'a. Dinyalain gerah, dinyalain salah, enggak dinyalain salah. AC si Malakama'a.
3: Kalau muda, jadi nanti bakal ada Indonesia
1: Komini. AC si Malakama'a.
2: Komini. Siapa Komini?
1: Asik si
3: Malakama'a.
1: AC si Malakama'a. Dinyalain salah, dimatiin salah.
2: Allahu Akbar.
1: Pusing
2: ini
1: deh.
2: Kayaknya mau bacain berita.
1: Oke.
3: Nanti kita bakal kasih tahu Indonesia Comic Con akan bawa salah satu aktor dari series live action.
1: Yang jadi Zoro One Piece.
2: Oh, si Jenny Yang.
1: Kok bisa nama laki-laki Jenny Yang?
3: Zoro
1: loh. Yang jadi Zoro dia main di Rurouni Kenshin.
2: Oh,
1: gitu nanti ya kaula muda ya.
2: Dibawa ke sini.
1: Mantap. Kayak abis ini Kenny akan kasih tahu.
3: Tidak,
1: karena
3: kamu aja.
1: Aku enggak. Bukan wibu, no.
2: Yes, ini akan Kenny akan ngasih tahu ini sendirian dari satu kat tuh dia ngomong sendirian.
1: Yes.
2: Kita kasih space buat Kenny.
3: Males lu pada.
4: The Dandies with Darko, Danang, Kenny on Prambors.live. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: The Dandies, dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di prambors.live.

0: cerita yang bukan untuk Danang ya.
1: You.
0: Kak Danang sama sekali gak tahu nih apa ini.
1: Gak tertarik.
2: Marah, bukan Danang banget nih.
0: Indonesia Comic Con ICC 2026 resmi mengumumkan kalau aktor Jepang Amerika Serikat Makenyu Arata sebagai bintang tamu atau main guest dalam edisi perayaan ke-10 tahun ini.
1: Berarti ini lagi lapar nih dia nih ngajak itu.
0: Makenyu. Atau dia takut.
1: Iya. Udah ayo kayak dikeluarin aja jangan.
0: Yang keju-keju itu loh.
3: Mac and cheese.
1: Iya. Ya aduh, cheese-nya kemana tuh?
0: Tiba-tiba dia. Kan Mac-nya ada deket.
3: Iya, iya sih. I make it. Kalau kata
1: Yonglek. Kalau kata Yonglek, I make it. Ini lampu. Ini tanaman.
3: Ini I ini make.
1: Ini jembatan MRT.
3: I make it.
0: Jadi, ini kan acaranya tanggal 3 sampai 4 Oktober. Ya kan? Di GI Expo Kemayoran. Kamu datang kan, Kak?
3: Enggak lah, gila kali.
0: Tiba-tiba kamu di depan situ.
3: Enggak lah.
0: Nah, terus si Makenyu Arata ini kan apa namanya adalah pemeran Zoro ya kak?
3: Iya kali.
0: Takut banget.
1: So gengsi lu?
0: Iya emang.
3: Di One Piece live action katanya nih kaula muda. Mm-mm. Dia katanya juga nih kata teman-teman aku nih kan dia pernah main juga tuh di Kenshin yang di The Final. Wah itu keren banget dia di situ kata teman aku.
0: Kok tahu sih keren banget?
3: Kata teman aku.
0: Oh iya iya.
3: Terus
0: iya, iya.
3: Di Pacific Rim juga dia satu dia jualan kertas tuh dia.
1: Satu rim ya. Satu rim dua rim.
3: Ya. Uprising yang uprising.
0: Mm-mm. Terus apa lagi?
3: Kata teman aku juga dia main di Knights of Zodiac. Selain di One Piece, pas dia di One Piece juga keren banget dia latihan khusus gitu kata teman aku sama kayak si Sanji-nya juga tuh dia latihan khusus tuh taekwondo sampai bisa menyerupai Sanji kata temanku.
0: Wow, temennya update juga ya.
3: Iya.
0: Tapi perayaan satu dekade ini ya, ICC juga menjalin kolaborasi dengan Hong Kong Economics dan Trade Office.
3: Untuk menjalin kolaborasi dengan mana siapa pak? Kolaborasi dari mana pak?
1: Kolaborasi dari Hong Kong.
3: Ah ya benar.
0: Untuk mendorong pertukaran kreator serta mengenalkan kekayaan intelektual lokal Kapten Sultan.
1: Oh, jadi kita punya IP Kapten Sultan. Itu kayak jadi kayak semacam pertukaran IP.
0: Cerita
1: ya.
0: Bolak-balik dong.
1: Ya.
0: Kapten Sultan kira-kira ceritanya gimana sih, Pak?
1: Tentang Raffi Ahmad.
3: Sultan Andara. Iya. Max.
1: Siap Kapten Sultan. Ah, jadi Kapten Eda sama Sultan Andara.
3: Asik deh.
0: Enggak bawa-bawa lagi.
3: Keren banget.
0: Tapi Kapten Sultan cocok nih kalau misalnya live actionnya dimainin sama Eda, ya kan?
3: Setuju.
0: Da, kita kasihin lo kerjaan, Da. Thank you.
3: Kita kasihin lo kerjaan, lo panitia lo.
0: Kas letter, bro.
3: Kacau deh, Kenny.
0: Sukses ya acaranya ICC.
3: Semoga nanti kalau dapat undangan, Mas Darto sama Kenny bisa datang.
1: Gua bisa itu, gua lagi ke Turki.
3: Oh, di Turki tuh pak, 3-4 Oktober.
1: Iya, 1-8 gue ke Turki ya guys.
0: Terus kita gimana?
3: Naik motor.
1: Good luck lah.
3: Ya lo sama gue Ken.
1: Gue tanggal 2 deh, tanggal 2 sampai tanggal 9. Tanggal 9 gue udah di sini.
0: Nih tapi... Jimin ngapain udah nyanyi?
1: Gepeng lagi ngomong.
3: Gepeng kayak, alah ngomong mulu.
1: Wah ngomong bahaya kata dia. Orang lagi ngomong.
3: 2 sampai 9 kok lo di sini pak?
1: Gue ke Turki.
3: Oh iya maksudnya lu 9 udah nyampe sini.
1: Mm-mm.
3: Berarti lu masuknya motoran. Tanggal 10.
1: Betul.
3: Mm-mm.
1: Nah tanggal 10 itu kan gue masih pegal-pegal tuh. Gue baru 18 lah gue baru masuk.
3: Seminggu ya. Itu lebih ke masuk angin kayaknya pak.
0: Gue aja waktu pas kemarin tuh yang gak siaran-siaran. Yah udah kehilangan berapa ya gitu pak. Lu gak apa-apa ya pak?
1: Nah lu masih dibayar per jam?
0: Iya lagi. Oh kita gak sama.
3: Ayo kita lagu ya Peng. Ini saatnya lagu Peng.
0: Masukin.
3: Kok gitu ya?

0: The Dandies on Prambors Radio. Kemarin gue ketemu Soleh, Soleh bilang, mana kocor kecor kok itu mulu sih toh. Gue bilang, kita tuh selalu ada yang baru, tiap minggu tuh selalu ada batch baru. Cuma kan di rolling, kemungkinan lu dengernya yang itu-itu aja.
1: Jadi jam 6 pagi tuh biasanya yang rollingan yang lama pak. Jam 6 sampai jam 7, ntar yang 8 sama 9 rollingan yang gak ada, 9 sampai 10 yang baru.
0: Rollingan yang gak ada berarti kosong dong. Kita yang baru hari ini jam berapa, Kinoy?
2: Dua jam terakhir.
0: Jadi jam
1: 8.10.
0: 8.10 nanti itu yang kocor-kecret yang baru-baru tuh.
1: Akan ada dua kocor-kecret. Nah, hari ini Kaula Muda adalah hari yang sangat spesial.
0: Karena apa, Dang?
1: Karena kita ngantuk banget. Jadi kita akan take kocor-kecret banyak banget.
0: Kita tuh andalan kita kalau bikin kocor-kecret. Karena kita gak pernah bikin skrip kan? Kocor-kecret.
1: Gak pernah.
0: Unscripted.
1: Unscripted.
0: Andalannya apa sih? Ngantuk. Begitu kita ngantuk tuh pasti ngobrol-ngobrolnya ngalur gitu. Asoy deh.
1: Asoy deh.
0: Sama kayak kocor kita tengin ini yang KPR nih.
3: Kecret, ambil KPR. Ecret. Ayo. Gini-gini aja gue jadi tetap jadi kecoa.
4: Oh gitu.
3: Iya.
4: Iya. Kangen gak?
3: Enggak.
4: Katanya kita berantem tau.
3: Katanya berantem?
4: Iya.
3: Sesama kecoa gak boleh berantem tau.
4: Bener. Kan kita akhirnya kembali lagi nih.
3: Iya.
4: Kangen gak sama aku? Kangen gak sih? Kangen.
3: Kiss dulu ya. Terima kasih sikutnya.
4: Hei. Gue mau cerita dong.
3: Cerita apa nih?
4: Gue abis ambil KPR.
3: Wih keren. Ternyata
4: yuk,
3: lu pergi selama ini ternyata jadi orang kaya.
4: Hey.
3: Keren.
4: Ayo.
3: Berapa lama?
4: 3 hari.
3: KPR mana jadi 3 hari?
4: Ya, orang ngapain lama-lama, gue cuma butuh KPR ini untuk 3 hari 2 malam lah.
3: 3 hari 2 malam.
4: KPR, Bro.
3: Lu nyicilnya cepet banget nih KPR 3 hari 2 malam.
4: Keren. KPR, Bro.
3: KPR apa nih, Bro?
4: Koper.
3: KPR, koper.
4: Ya, aku kalau ngomong koper, aku singkat KPR.
3: Wow, kalau
4: kayak itu yang aku juga ini yang jagain bola dari gawang KPR.
3: Keeper.
4: Betul. Ya nggak terlalu gaul.
3: Koper.
4: Yoks.
3: Buat nulis.
4: Hapus.
3: Kapur.

0: The Dandies from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.
1: Eh, lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Eh, ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies on prambors.live.

0: muda setelah jam 7. Ini waktunya The Dandies nemenin kamu, tapi waktunya Prambors News dulu ya. Yang pertama, pasukan Jepang yang datang untuk bantu padamkan karhutlah disambut secara seremonial dengan marching band. Dan yang kedua, Instagram sekarang bisa tampilkan foto tag di grid utama. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau mudah, ada sekitar 300 personel pasukan bela diri Jepang atau JSDF yang tiba di pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat Kamis lalu. Nah, kedatangan ini disambut dengan marching band TNI loh. Mereka datang menggunakan kapal JS Kunasaki bersama 3 helikopter Chinook nih kalau mudah untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalbar. Misi ini juga jadi operasi pemadaman kebakaran di luar negeri pertama yang dilakukan sama JSDF. Nantinya mereka ini bakal berkoordinasi ya dengan TNI supaya penanganan karhutlah bisa lebih cepat. Update buat kamu pengguna setia Instagram kalau muda, di mana Instagram resmi meluncurkan fitur baru yang bikin postingan dari orang lain yang nge-tag kamu bisa langsung loh masuk ke grid profil utama tanpa harus nge-post ulang ya. Nah, fitur ini bisa diakses lewat notifikasi DM, menu titik tiga di postingan, atau tap tag di profile. Nah, fitur ini juga bisa mempermudah ya kolaborasi kreator dan juga campaign brand yang melibatkan banyak kreator. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors.
1: Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. The Dandies kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Yo, kembali lagi di jam 7 di Dandies.
3: Yes. Yes.
2: Mana? Mabes, Mabes udah hadir.
3: Bentar nih. Lagi kita live TikTok. Yes. TikTok. Gue punya unpopular opinion.
2: Apa tuh?
3: Gue gak tau kalian setuju apa enggak. Gara-gara gue ngelewatin sebuah daerah.
2: Di?
3: Ya, pokoknya gue on the way ke sebuah tempat, terus gue ngelewatin sebuah daerah, terus tercetus lah perumahan gitu. Perumahan emang kebetulan tidak terlalu lebar jalannya, tapi karena mungkin di situ tinggal seorang yang cukup, gue nggak tahu antara tinggi posisinya atau cukup dikenal gitu ya. Itu deretan, karena deretan papan berdukanya, tuh kan yang gede-gede itu, itu panjang banget dari ujung ke ujung gitu.
2: Ya.
3: Tapi yang gue pikirkan adalah, wah ini kasihan banget ya, maksud gue dia lagi berduka, tapi harus mikirin beresin ya.
4: Benar.
3: Itu gue mikir, ini kalau nyewa kayak macam lalamup gitu, katanya gak mungkin lalamup mau dipindahin kemana, berarti itu kan harus dibuang ke suatu tempat.
2: Iya,
3: kan?
2: Dibuang.
3: Ini kalau nyewa truk ini kayaknya gak mungkin, minimal 2 nih, berarti kan dia harus keluar kos lagi ya. Terus itu satu gitu 500 ribu, ini kali ini berapa nih kalau misalnya ini, terus 20-30 juta nih gitu. Terus gue pikir, mendingan kasih duitnya.
2: Ke siapa?
3: Kayak yang berduka.
4: Iya, kayak duit tahlilan.